Punsi ipak lalamdai, thawai nenai tom tarakpa. Aroi bama tamna lak labada, Rama mingle na atwe bani, Hari namna aroi bani.

ngasi ayuk mong taruk minitara, lantok jaga ni si dehidak, pung taruk minitara mga, lebang ning bay sesing, tahan jar ba matung pung taruk minit kun mga, tamjari manipuri matami sesing, pung tarit konjel nachom, ngasi gi nachom da, lantok jaga ni manipuri film ni sesing, pung tarit mininifu, ato pa mga gitawram da tamjari, ato ay balan, tarumasi School of Educational Technology, Ibotombi Institute of Education, mima giteng bangalunan na sanduk chabani, Naharul gi konjel tamjari ngasi ayupung Nepal. Thawram si da tahan jagani Standard Robert Higher Secondary School gi mahiru sing na pangtokpa talent han. Thawram lantuk pi gada basing Umar MK amadi Vanlal Thoibi. Good morning Manipur, mahusagum tamjari ayupung Nepal minit ni funitoy. Pung mapal makai film amagi say sing lantuk tu na tahan jagani.

0: ာပေးတယ်ဇုံထောင်းကမလာနဲ့ဆက်ပါအဲ့ဒီဘာမနီပူလီမတမစိအဒုံနထရုံတာပေးဒီဘာစီအကရှ်ဖာနီဖာလ်တကိနီဟောဂျီမနီပူလီဒမရွေပပေါအမဒီဒဲလီဒဂီရလေဒါအင်္ဂရာဇီတပေါမထမထငွေနာတာပဖုံပီရကနီ
1: အကစ်ပနီမ်ပါလ်ဟိုချူဖောဘဂီမရူဝေပေါတအိုင်စီနဂိုယာအေရှန်ဂိမ်းစတမီရာဘိုင်ချန်နူနလူပါဂီတကမန်လုတ်တဲ့နဂိုယာတပေါတိုခီဘဝဲလစ်တင်ဂီနီပီကီကီလိုဂရမ်နီဖူမာပန်ဂီကေတီဂရီဒါဆိုက်ကိုမီရာဘိုင်နလူပါဂီတကမန်ဖန်ခီပနီဆိုက်ကိုမီရာဘိုင်နလူပါဂီတကမန်ဖန်လောက်ပဒမူခီမင်ထရီအင်နောင်ခင်ဆာနဒူငိုင်ပဖုံတိုရကလီဖုံဘတရနီထွိစုဘနေဆမ်ဖိလ်မ်အဝါတာမနီပူရီဖိလ်မ်ဆူနီတာနမနာဖုံလောက်ပဒရာဂျပါလ်အဇိကူမာဘလာနဒူငိုင်ပဖုံတိုရကလီsocial media de thagal pawaru lamda sri bala nahai manipuri cinema na jati thakta miyam na sakang biba asina lamda masaki film gi lam asida anoba mayon ama pide manipur state museum ki yang khaitari chuba foundation de ngasi pangthuk lagani rajya ki art and culture vibhag na sindhu na manipur state museum de pangthuk de bathoru masida art and culture ki secretary naurem pravin art and culture ki hanagi director dr k sabita amati state election commissioner m joy sarugya gani आर्यन थिएटर के मेरे पुत्र माथोई सुबह कुमोन पालन ठौरम नसी पंग ठुकरे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नसी सही निपात मपुंग फाड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाय स्कीम मसीना लायंग बटे संग बसेन फंग खर मखई दी हंथा हंदुना लाइर बसंग द कन बकया पीरी केंद्र की सेल टू मंत्री निर्मला सीतारमन हाय लेबा गसी की टैक्स सिस्टम मसी हाना ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anubha Rohatgi with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi. Calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public healthcare access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. Deep depression over Bay of Bengal moves closer. Heavy rain lash coastal Odisha and Andhra Pradesh. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India will become a developed nation even before 2047 through the efforts of the youth. Addressing the 75th convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University

Kadang na tarum tabi di basi mega herja mahom desmik mengagi FM sangai channel degini. Hujuk channel asli tabi resi. Tongan-tongan basi cakap basi cakap pising degi lokot jabal lebang ning basi matang-matang wena. Kudol gi ahan bata tabi resi. Kumuksam Merina Devi ki konjelda. Bizent Kumar Sharma ni sering basi.

0: Pero y yo no vi una noche, ¿no?
1: No pegue si manda y son a carango poli. A tu boda un beso de una pigue carango de colby de aduna.
0: Bas, tolo. Sí, lauro nangilo.
1: Lupa.
0: Mani. Mas hay de que a su cuiver si hay ama leva na nangi hoy, voy a una manjale. Maruguita mctani, sí. Nangi napum de di, nung si va a hitahan, masak pajaba utpuna nangi aram corango cocti hibersi, ain subsanak. Ay, ni kangi, nana pa mani shana lupa natra.
2: Devdas, Devdas,
1: Devdas kraja kha. Satkri, lupa shama si sakhairam ga satkri.
2: Lupa shama. Chandra Mukhi Devi, nashi de shashum.
1: Chuni babu, Devdas maha ki lupa shama si na Chandra Mukhi ki thamo ki khorang ba kukpangam loy.
2: Ay, nana mongo na ye kayam palne ba. Apa muda yo, nening tuhunge. Mak joni dong narayungi macane.
1: Devdas kau pun dia lupa apa amdi. Maha ke lupa si handok piko.
2: Hi, ngaji chandra mukhi ne lupa apa amra ba.
1: Devdas kau pun dia ne kari pami khang labra. Maha na apa masih dah amuk tengga hane lakpa. Adu maha, aigi yu masih dah muhalak kane habis aigi thajadri. Suni babu, na hane sambi dalam mangunda masih matuk tambiu. Sana lupa lagi wakal tu nala ning orang ibu Chandra Mukhi na, Devdas kau faham lagi lupa apa am dia hai na,
2: hai, mana ni na, ni Devdas ni kerum berindra jam tu semua jalan, hai, mau tu neng dia ikhlas soal eros, mau kau yang kau itu apa, ay ay itu apa, yes ay itu semua salah.
3: Paru.
1: Nan mata, jangan ulah pamuro. Kali thabakino nak hang nalar pupu, aduga dewa dana kamdauri.
3: Nangi dewa dabo kamdauri bagi hai bo.
1: Dewa dabo kali tau rupagi.
3: Paru, nangi dewa dagi muramda ayu nak kena pamnu wakat bolak libanin hai bo.
1: Nan mata, ayu hakie pamda kali muter tanding diri bano. Pisak piling ayat lagi nak kau lagi nanang gunda sahul lebih nak kau lagi paru ni. Ayah ke, pemandu akak balik ten tamu ni tan mada.
3: Wah, si nang gunda tamning dah bani. Aduh, tam dah bani yad. Yengau, nangi kakak nara yonjomi dah aradu. Hoki, punsi garoi pun fonga ayat nene pamunya tadon laykhedo. Matamasi dah, nangi dewa dahana, mapan ayah ibu sukhang de, yum dah anjalakni ayah ibu sukhang de. Shohor dengau tu laykhed.
1: Tan mada. Adubu, dewa dabu nak koi nak kau ruda tiru dah.
3: Kali ini kau ruda ni, kali ini tiru dah ni. Adubu, kau ruda tiru he nak kaido gani. Nomor laklami, ni ni hanjil lakte. Aduga, ayin haibus tabi buka boleh kiter.
1: Adubu, dhan mada. Shorgi karam mama panda. Kan agi mayum dono mahang on thoidun lady babu.
3: Paru, nangi dewa dabu mahu shagi dewa dabu asal natri nahi paru. Hengau, hai itu sung naba. Pahok ini masih orang bah, jago ishabi mayum dah, dhanma ki wahum tu lagi kerap cinca saat tak tu na, nangi deh bodah ana wushang sharm taukri, ayi nama aku khamang amdre, engok, nang nana pam tu lakpun amit amda, nang nama aku amuk tu warak lam, nangi deh bodah ana wun norok ki kum taakri nih bah.
1: Dhanma dah, hau je ki matam dah ayi nha hai jema mahang taabi ki gedrani.
3: Karigi, di sakpi lenge degi, devdas ta hai bzi lagtabi paruri, adukum labi. Paru, nang na hal itu nangi dewa das n kari loi dagene, ayu nang kedungi lakani.
1: Dhan mada, ayne lakpu matam dabu, mahapu yum dalai kedra,
3: mahapu soi lakpu dabu. Soi dabu ni nado matat ayngonda ayu, kari gumun nang na lakpu matam n mahapu nadi redana, ayne mahapu ciri harga nang n nahan bisin.
1: Hari dhan mada adi dinia, ay hapta aman lai kala lagi, ipam dana mini ni humni lai gani, masih gimana nung dani nang n unah dabu sin biuku.
3: Nang sepeda lakukan kau
1: faham? Tanpa, kari gigi lak di taki, nak hangja. Devdas ki ayah pun ada kelak lebih nak kaki paru ni. Paru ni hingling aida. Devdas pun lagi kata nama angmadi oitok terbani. Paru gigi man, chan man, jajat kerbasu. Lagi kata apa Devdas ki pun siaga. Paru gigi thawaiga sinerumani.
3: Tanpa,
1: nak hangja. Devdas ki ayah pun ada kelak lebih nak kaki paru ni ni tanpa.
3: Nungaili, nangi nawa hita ada itu mesti nang kelihatan pele. Aduh, paru, nanti kamdori, nungai yai peritana.
1: Nang nak keram nak kan bagi netan betul.
3: Kali, yai perangoni hai na, maram di, nang di, hujuk ke macam dah.
1: Jomi darah mabui puroi boi na panglia si na terdhan mada.
3: Ole, paru.
1: Mada, nahasukhanu ni yangu, ipuroi bahani, isan.

Tiga matang kalau mau hai babu kari kan begini bima. Pai bunga namu mzaku hai jadi ni pok pai hai ya. Ma pa de minam hai jadi ni bima. Ma pa ma ma de minam ma bama sama suwa doa. Kau itu ngai dah parah roy. Nama nama mirak tille mai pa roy. Mirak sange lemar roy. Lairam lenda suh parah roy.

0: ta wahang hangbirakli ba sina saiton laitan pokpi degi moirang them rajeshwar ni makhana chan pathok chake
1: ta se
0: ta ton nanau gi das kuspambi kunmuk khak thasabani mapambi singsi loina kanglure kumsi amuk nongna mayon chonglaktuna mari yamna phajana chatle mapansu phajana sai aduga ta ton panbadi ama anidagi hena pandre mapansu pankhen de keli apan ba ama ani du su khoina loina chukthoki masibu palhanana ba kari upai togani haibadu matang nanau da takpirak lagadi onthokna nungai jagani taton haiduna thambirakli
1: inau rajeshwar ge squas akoina das kusai ne du khangnabje pambi kara thabda koina suptna yan manghalle mahi yan kele ha takpir se tabde yan nungai jade masi yan ne thokalli kari ginu haibda Das kusana traskuas hariba pambiesi maruina singilam de tabada yana sanaba adumba pambi makalamani. Tampakilam de jutabi yadi habidinati adum yai kara urumwarumwina toba tampaklam de ju yungi masimarum de tabada sanaba pambi makalamani. Adu yana nuksayam de puba yana gangbama from the taro with the sanaba kara wali. Aduh, nongju thagi matam dadi, mamang ni dham thada kanggraba, aduh ma pambi do, mari do, songkalak pahe tengne, aduga nongju thagi ingbu matam, mari do, yaman growth line, santor pujo, aduh tengne gani. Aduh, tampalamgi mapam da, tasgusa thavada tengne pa problem amana, tampalam dadi nongju thagi matam da, temperatures yaman warm moiba. Adu ising inin ge sang yamna wang banina dinale na tabagi sang yamna wangi adu prit pai ena kangnava kang mamba mahikshina supaga uji hairba mahi kelanba sungang hambuji yamna tuina tengnava problem amani aduna inaugi deju uji hairba condition poi manba til amana supaga he pumjalali kanghali kel halli haibaji prit pai haiba din si tab da gini ado maru ina prit pai tab gi koi thengnar badi magi symptom je ahan bada koi makul lama thengna gani makul de gi masu karangang lap walaga koi khar sungjan ba thengnar gani thengna ma tong de queen sum leira kan da jaga do pumni pumni to ba thengnar gani kari gum je mahi do kien de na khar sau khalab ji saudum thi gani sungang mangang torga mawong marin ke ataroi Kaidu oge yang bermatam dah, kui selam manung dah hal man bah masih yobat teng naga ni. Aduna, huzik hariwa tilsi maruena dasku sedenate kukur bi family dah maruena kongdom mairen tabi gumba thabda tampakilam dah tuina teng naga, aduh til makalamane. Huzik hariwa tilsi degi kui ngak thoke hariwa di. Upai makhl karalai maruena squash mahi tarpat matam da tabani na akoni yamna kanb kemi kencho kafan ningde masidagi ngak thong na bagi da magda akoni kyu lu trepsana khangna ba mahi amaka yole hujiti mahi je hujiti trep wena sargi yole ahan badi akoni plastic batan ka ga khola ga akoni sim semna rami mahi je ijana vithano ne na ma leira hapna ga laba phadu umani Aduh, hujik di sigi trip, wena suh siemaga tongan company na siemaga laya. Hujik ariba kyu lu trip ariba kang manba, akoi gi koi manba tinja padung na bagi temakta inau na tariba dasgosa tariba duge akoi bada masih karu yan biba darkar lagani. Kaya miam na yan gede gi habide square meter samri muki zagaji de hujik ariba trip si amat thakpa darkar lagani. Yang nampak abadi square meter sami lagi hel abadi ina ugi jaga dengan matungi na ani yang gedra hum yang gedra hari bil laptop biru yang baju lemah lagi kiam wang ni yang gedra hari baju seorang meter amam makairom hari bab pambidu na ma pal saba musumahi yang bagi jaga hari se si yang gak duga hari sana na tu yang top biru kau asum terbudi asum yang bu matam tu hujik hari bab koi man betin je laga laba jing je mana loi na parga hatu kani adun makai population je asum handal na tabungam asum yang gak bu matung je dah Aikoina amu anau budas kosam amadi karali tak to wore buju aikoina hujiki koi na sukhi bagi makul laybra na traga sukhi bagi aina matak to pisa giru kangjal lapu gumba ngangjal lapu gumba adu mahi yar loin hektok pehogani

0: ezema isnama madi sangita ani puna saminava chanu ips film degi sei khanbira pani maruf singh na khanbira pai sei singa khoisu nungaina tajari makatana nungair bai sei sing khanbira khini haina satau jai matangi kolo khuchari hello good evening manipur gi thoram ni kanawi birabano
1: hello good evening sir
0: good evening ming lefam have you
1: thongju degi basanti ni sir
0: basanti taram lokchari karam bai sei taji ke
1: Masha
0: Allah, si pan
1: film lagi, kata kata mina sakpa. Isai nanti tajat. Isai mei kahai vidriye. Nanggi
0: wa kan kan bade ai di
1: tau dasar. Lala si pan gi.
0: Ah, lala si pan gi. Ado isai isai kana kana tabi doino, hai bedi thandal lady ra. Mayang punel lady mina berahi jadi.
1: Anak katang hasil kesa.
0: Tunggu lagi amra ayam tengah hari. Wah, aduh,
1: siapa? Ah.
0: Pangbangam drama, maya magi koi gi, asyik si film sih ko. Pangbangam drama, tengking jadi ke ko?
1: Oh,
0: panas. Saya sing huna biro bro.
1: Ah,
0: tak kerja sah. Wah. Atau siapa makan bi bayar kadro?
1: Oh, ya sah, kan? Ah, hangga amu buka hari ni.
0: Ah, mana kini nasi padu, aduh entah. Hei, saya di mana? Mami dua ni, bado, mayek tu heavy draga di keram betharu ino kang deba.
1: Oh,
0: thawa ya, zala, kami nang buai nasi betul. Hei, akun bagi sini
1: kainya
0: bagi saya dua ni, bado. Aduh, saya di sama ni, awa boi sunung ay boi suka. Aduh, tapi ribung mayam sing desa dumpan, bayarom dua ni. Ah, lantuk cerake heroizit nau ribung gue mayek ta, aduh ga suzit na. Saya nang bayi saya ni mendakini sakpa lantuk ceri tamin nursing.
1: Terima kasih.

लता मंगेशकर और किशोर कुमार अनि पुनः सकमिनब गीत असि ताहनजखिबग लोइनना ngasigiri tangkak asida git sandokpa matang asida loijare Akasman Imphal haujinu midangi pung tarama khai tarak pagalena sangai chenri thorum sandokpa ngasigiri matang asida loijare haiyeng langban gi tara humdoini panba September gi tang kunmari inglisingani kungataruk sagol chenumit ki nungairaba thorum kya galoinana sangai channel na adumungai jarumge ngasigiri kainer se haijari punamuk pokhrum jare Jai Hind.